Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia. Bersama kita lagi dalam rancangan Dapur Harmoni. Bagaimana perkhabaran habis kita, terutama peminat setia Dapur Harmoni? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana pula dengan cobaan untuk mengikuti resepi yang telah pun kami kongsikan? Mungkin ada yang sudah berhasil ataupun sebaliknya, teruskan usaha ya. Bukan hanya untuk kita rasai bersama dengan keluarga, tapi boleh menjadi sumber kewangan kita ya. Kalau rajin kita cuba resepi berkenaan dan menjadi, dan insyaAllah boleh menjadikan sebagai mata pencarian kita, terutama untuk suri rumah ya. Apapun, sekali lagi terima kasih semuanya. Dan hari ini saya ada menyediakan 3 resepi menarik lagi ya, untuk Ketani bacakan dan kongsikan bersama dengan pendengar. Dan insyaAllah saya akan menaik muat nanti di akhir segmen melalui status Harmon FM, dan juga insyaAllah akan diantarkan kepada meminta resepi ya. Ya baik, resepi pertama kita iaitu resepi raspberry swirl butter cake. Kita ni ada kek hari ini. Kek aninya resepi raspberry swirl kek mentega. Kek mentega ni lembut, gebu dan juga moist dengan gabungan jam raspberry. Raspberry ya, bukan strawberry. Raspberry masa-masa manis. Dan tidak perlu kita ni letakkan krim lagi. Ataupun sudah cukup menggunakan

0: Jim Raspberry ya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan ada tiga bahan ni, tiga set. Ya, kita sentuh dulu bahan A. Aha, bahan A untuk membuat keknya ya. 250 gram mentega. Kita cuma sediakan ya di suhu bilik saja, tak payah di meltingkan ataupun dihancurkan ya. Kita cuma letakkan di suhu bilik saja. 250 gram mentega, 180 gram gula kastar, 4 biji telur grade A, 1 sudu kecil esen vanila. Itu dia ada bahan A, kita ada 250 gram mentega yang disimpan pada suhu bilik. Kemudian kita ni ada 180 gram gula kastar, 4 biji telur grade A dan 1 sudu kecil esen vanila. Kemudian kita beralih kepada bahagian B, 250 gram tepung gandum, 1/2 sudu kecil baking powder dan 1/4 sudu kecil garam. Ya, bahan B 250 gram tepung gandum, 1/2 sudu kecil baking powder.
1: Oi nasi goreng.
0: Dan seterusnya 1/4 sudu kecil garam. Dan kita beralih kepada bahan C, kita ada 80 ml susu segar ataupun susu kotak ya, fresh milk. Kemudian kita ni sediakan raspberry swirlnya dengan menggunakan 120 gram jam raspberry, 2 sudu besar susu segar jika jam tadi terlalu pekat. Itu dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat resepi raspberry swirl butter cake. Ha. Kek mentega
1: goreng, campur cili, campur udang kering. Bila makan mata.
0: Kemudian kita beralih kepada cara pembuatannya. Zat.

0: Cara membuatnya, kita pukul mentega bersama dengan gula kasta sehingga apa tu adunan tadi bertukar menjadi putih ataupun gebu dan juga ringan, lebih kurang 5 ke 7 minit sahaja ya. Kemudian masukkan telur sebiji demi sebiji sambil terus memukul hingga sebati. Masukkan esen vanila, ayak tepung gandum, baking powder dan juga garam. Kemudian masukkan tepung berselang-seli dengan susu segar. Gaul menggunakan spatula ataupun mixer pada kelajuan rendah sehingga sebati, dan jangan terlebih untuk mix ya, ataupun menyatukannya ya. Sedang-sedang sahaja, okey. Kemudian saya baca lagi ya, mula-mula pukul mentega bersama dengan gula kasta sehingga gebu ataupun bertukar putih lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Masukkan telur sebiji demi sebiji sambil terus memukul hingga sebati. Masukkan esen vanila, ayak tepung gandum, baking powder dan juga garam. Kemudian masukkan tepung tadi berselang-seli dengan susu segar.
1: Cuba makan aku punya rojak.
0: Kita gaul terus menggunakan spatula ataupun mixer pada kelajuan rendah sehingga sebati. Jangan sampai terlebih ya memutar. Tuang adunan ke dalam loyang 8 inci yang telah pun dialas dengan baking paper ataupun kertas minyak.
1: Seantero dunia, seluruh negeri.
0: Kemudian kita titiskan jam raspberry di beberapa bahagian adunan. Ya, tadi sudah dituang ke dalam adunan kan, bahan-bahan yang telah pun diputar. Adunan lebih kurang 8 inci yang telah pun kita ni simpan kertas minyak. Kemudian kita ni titiskan jam raspberry di beberapa bahagian atas adunan. Atas adunan itu kita ni titiskan jam raspberry. Kemudian kita ambil lidi ataupun chopstick dan juga kita toreh perlahan-lahan membentuk corak swirl. Jangan terlalu banyak mengacau supaya corak tadi kekal cantik. Macam membuat kek pelangi ni. Tapi yang ni, yang tadi tu kalau kek pelangi menggunakan warna tu. Ini menggunakan jam raspberry. Tadi jam tu diletak di atas adunan kek. Kemudian tadi gunakan lidi, kita ni tarik-tarik lah buat corak yang kita ni suka. Macam corak swirl. Ya, jangan terlampau banyak pergerakan kerana kita ni takut coraknya akan hilang ataupun berubah. Jadi kita ni mahu yang kekal cantik. Ya, selepas itu tadi bakar pada suhu 160 degree Celsius selama 45 ke 55 minit ataupun sehingga masak, bergantung kepada oven masing-masing.

0: masing. Itu dia. Ya, kurang lebih macam Ketani buat kek pelangi, cuma Ketani menggunakan esen sebagai perasa di atasnya ya.
1: Di seantero dunia, seluruh negeri.
0: Ya, sabar, saya akan mengantarkan kepada Abis Kita nanti macam manakah wajah kek ini ya. Abis Kita akan nampak sekarang macam mana wajah kek ini. Memang cantiklah dan nampak sedap. Ya, sekali lagi yang baru saja bersama kami, kita bersama dalam Dapur Harmoni mengongsikan tiga resepi menarik. Kita ada cake butter swirl menggunakan jam raspberry dan seterusnya kita beralih kepada resepi yang kedua. Resepi kedua ni memang banyak orang pandai membuatnya, tapi mungkin ada yang belum tahu, jadi kita ni kongsikan bersamalah ya. Resepi bingka pandan. Memang sedap ni. Selalunya kalau musim puasa, kalau orang Tasman Liur, selalu kena cari ni. Bingka pandan ni. Yang lemak-lemak, manis. Bahan-bahan diperlukan 2 cawan tepung gandum, 1 cawan gula, 1 cawan air pandan. Kita ni ambil pandan, kemudian kita ni ambil airnya. Daun, daripada daun pandan tadi, sama ada kita ni tumbuk ke, kita ni blender ke. Okey, 3 cawan santan, 2 cawan santan kotak dan 1 cawan air. Ya, 3 biji telur, 2 sudu besar mentega, setengah sudu kecil garam, sedikit warna hijau ataupun paste pandan dan sedikit bijan. Bijan ini kalau dah mau boleh tani tinggalkan, kalau mau boleh dipakai, indah mau boleh diketepikan. Ya, sekali lagi resepi bingka pandan iaitu 2 cawan tepung gandum, 1 cawan gula, 1 cawan air pandan, 3 cawan santan dalam kandungannya 2 cawan santan kotak dan 1 cawan air. 3 biji telur, 2 sudu besar mentega, setengah sudu kecil garam, sedikit warna hijau ataupun paste pandan dan sedikit bijan. Boleh ditinggalkan kalau tidak suka ya. Jadi cara untuk membuatnya, kita kacau dulu satu persatu bahan di atas. Bahan tadi sehingga sebati, kemudian kita ni kisar dalam blender. Satukan dulu semuanya, tepung gandum, gula, air pandan, santan, semua tu satukan, kemudian baru tah kita ni masukkan ke dalam blender. Sama macam tani buat bingka labu, memang kurang lebih kurang ni. Kemudian tani sapu loyang dengan minyak, panaskan sebentar. Panaskan dulu loyang itu dan sapukan dengan kertas minyak. Ataupun terus saja sapukan minyak. Kemudian tuang adunan, tabur bijan, bakar lebih kurang 45 minit ke 1 jam. Api atas api bawah sahaja ya. Ya, suhu 180 degree Celsius dan selepas itu kita ni boleh pakai api atas lebih kurang 10 ke 20 minit. Kita ni masakkan dulu yang di bawah lebih kurang 45 minit ke 1 jam dengan suhu 180 degree Celsius telah di bawah masak. Kita ni tukar, kita ni pakai lagi api atas 10 ke 20 minit. Jadi bingka tadi akan masak keseluruhannya. Okey, sudah 2 resepi kita ni kongsikan, resepi bingka pandan dan juga resepi cake butter jam raspberry sebentar tadi ya. Kemudian kita beralih kepada resepi yang ketiga. Yang ketiga ni lawa ni. Ya, agar-agar. Memang sedap. Nampak sudah pun sedap, lawa lagi ia punya warna warna Bandung. Resepi Bandung santan. Itu dia. Jadi mesti kita tahu kan, orang kata ni warna kalas. Bandung. Bandung santan. Bahan-bahan yang diperlukan, 3 cawan air, 1 tin susu cair, 10 gram agar-agar serbuk ataupun 1 paket, setengah cawan gula 100 gram, 1 biji telur, 1 kotak santan mengandungi 200 gram. Ataupun gunakan santan pekat ataupun kelapa santan yang kelapa yang fresh ya. Sedikit garam dan sedikit esen vanila, 4 hingga 5 sudu makan sirap ros. Yang menisan, nyaman tu. Sudah tah wangi, sedap lagi. Rasanya manis-manis, lemak. Ya, sekali lagi saya bacakan resepi Bandung santan. Kita gunakan 3 cawan air, bukan minuman ya, agar-agar ni. Nama saja Bandung, tapi bukan minuman Bandung, tapi agar-agar. Warnanya sama, warna pink. 3 cawan air, 1 tin susu cair, 10 gram agar-agar serbuk ataupun 1 paket, setengah cawan gula 100 gram, 1 biji telur, 1 kotak santan 200 gram dan santan pekat ataupun kelapa santan. Okey, kemudian sedikit garam dan sedikit esen vanila, 4 hingga 5 sudu makan sirap ros. Di sanalah letaknya bandungnya ya, di sirap ros tadi. Okey. Kemudian kita beralih kepada cara

0: cara pembuatannya. Ya, cara pembuatannya kita ketuk telur bersama-sama dengan santan sampai sebati. Kita hancurkan telur, kemudian tani gaul bersama dengan santan sampai sebati. Kemudian masukkan air, masukkan gula, agar-agar serbuk, susu cair, sebatikan, baru tak ketani hidupkan api. Tani masukkan dalam periuk ni, semuanya. Mulanya tani kacau dulu telur bersama dengan santan sampai sebati. Kemudian dalam adunan itu tani masukkan air, masukkan gula, masukkan agar-agar serbuk, masukkan susu cair. Lepas itu tani sebatikan lagi dan boleh hidupkan api secara perlahan. Ya, kemudian masukkan sirap sedikit dan pancuhan telur dan santan tadi. Okey, selepas itu baru tak masukkan sirap. Sirap ataupun air manisan itu. Ya, kacau hingga mendidih dan setelah mendidih boleh matikan api. Dalam keadaan api tertutup, teruskan mengacau adunan selama 5 minit. Masa ditambah itu tadi kacau, sudah mendidih, kita ni matikan api. Kemudian dalam keadaan api bertutup itu teruskan lagi mengacau selama lebih kurang 5 minit. Ya, kemudian tani tuang dan tapis dalam loyang 8 inci. Ketani namanya berbintil-bintil tu, tani tuang adunan itu ke dalam loyang, ditapis. Masa menuang itu ditapis. Adunan loyang itu sekati ketani lah, boleh jual 8 inci. 8 inci ni agak tebal sedikit lah. Terpulang kalau mau besar, dipis sedikit boleh besarkan loyangnya ataupun takirnya. Kemudian biarkan pada suhu bilik ataupun di luar, ketani rehatkan dulu. Pastikan persekitaran yang bersih, tidak ada lalat dan sebagainya. Biarkan lebih kurang 40 minit baru tak ketani sejukkan selama 3 ke 4 jam ke dalam peti ais. Dan selepas itu barulah boleh dimakan sejuk-sejuk. Agar-agar abang ya. Tapi ketani bezanya di sini tani menggunakan air manisan. Biasanya air manisan air Bandung ini pakai minum ah. Tapi kali ini tani buatkan agar-agar. Memang sedap. Lemak manis krim. Boleh cuba ni, memang sesuai kalau cuaca panas. Kalau ya kata ni sejukkan dulu baru tani motong. Jadi dimakan sejuk-sejuk memang sedap. Boleh dipakai untuk high tea, minum petang ya, di sebelah petang, ataupun makan tengah hari pencuci mulut pun sesuai. Itu dia 3 resepi sudah pernah saya kongsikan. Kita ada kek mentega raspberry bersama dengan jam raspberry. Kita ada bingka hijau, bingka pandan ya. Kemudian kita ada puding Bandung. Itu dia 3 resepi setelah pun saya bacakan. Jadi sebelum kita membacakan lagi, kita ke talian dulu. Kita ni cek dulu mungkin ada yang ditanyakan oleh pendengar kita ya. Wah, banyaknya minta resepi. Alhamdulillah.
1: Oi, mi siam. Oi, nasi goreng. Oi, bubur kacang.
2: Oi, rujak. Oi, nasi.
0: Okey, insyaAllah saya akan mengantarkan ke setiap orang ya resepi untuk hari ini. Dan mungkin Nauda juga boleh melihat di status Harmon FM yang sudah ada nama ni. Ada nama Yuni Rosla, namanya Salamah lah. Boleh cek di talian status nanti ya, status Harmon FM. Saya cuma akan memberi yang tidak ada nama bis kita, yang belum berset nama. Saya akan hantarkan ke telah WhatsApp bis kita.
2: Bila makan mata naik juling, memang lazat, memang sedap.
0: Macam mana Cikgu Sa'diah di rimba, jadi saya tidak akan mengantar arah Cikgu Sa'diah kerana nama Cikgu Sa'diah ada kan. Jadi Cikgu Sa'diah boleh melihat di status Harmoni. Yang dah ada namanya ni akan saya hantarkan. InsyaAllah lain kali saya akan membagi nama bis kita ni. Jadi senang untuk bis kita melihat terus di status Harmoni FM ya. Okey, sekali lagi terima kasih semuanya yang berikan sambutan yang begitu hangat. Meminta resepan. Macam mana Ajahtik? Ajahtik kita lihat kerana di status Harmonia. Lihat saya di sana ada tu sekarang. Okey. Ni pun Hisham Haji Murah. Hisham Haji Murah nampak tu di status Harmoni. Yang lain tu yang ada nama yang cuma nombor telefon 2147 lah di ujungnya. Tu akan saya hantarkan ya. Zoya Hamdan juga sudah ada dalam sistem kami nama kita. Jadi boleh cek di status Harmon FM ya.

0: Masak peka.
1: Memang banyak resepi, memang banyak yang minta resepi pagi ini. InsyaAllah akan saya tunaikan nanti ya. Ini katanya Rosma. Rosma boleh lihat di status Harmon FM. Bukan sekarang ya, nanti selepas rancangan ini akan saya post di status Harmon FM ya. Dan insyaAllah yang lainnya yang tidak ada nama akan saya hantarkan ke WhatsApp habis kita. Jadi sebelum itu kita berhibur dulu dan akan kembali selepas ini.

kau adalah seorang putri bangsawan, dan aku terlalu lista untuk mengunjungimu. Lala, sekarang juga aku pergi ke padang pasir sana, agar aku tidak lagi melihat benteng yang membatasi kau dan aku.

kau menangis di gerung sehari. Sungguh haus, akan kubuktikan bahwa aku tidak bisa dipisahkan dari engkau. Haus.

0: nasi goreng.
1: Yang berlalu tadi pasangan Mohsen dan juga Titik Sandora, Kais dan Leila. Kita masih lagi bersama dalam Dapur Harmoni mengongsikan resepi-resepi menarik. Ada tiga resepi pagi ini. Kita ada resepi raspberry swirl butter cake ataupun kek mentega ya. Disimpan jam raspberry. Kalau bis kita akan tukar jam lain berangkat di depan dari raspberry, boleh cuba pakai jam orange dan sebagainya. Tapi yang paling menarik raspberry inilah paling sedap kerana selain daripada keknya lembut gebu, ia ada gabungan jam raspberry yang masam manis. Jadi kek itu terlampau manis, ada raspberry jam yang masam manis memberikan rasa di sana. Okey, kemudian resepi kedua kita ada bingkai pandan. Bingkai pandan ini memang famous ni, memang digemari ramai. Dan kemudian kita ada puding Bandung. Selalu Bandung Tani gunakan untuk minum, tapi kali ini Tani jadikan ia puding. Memang sedap. Jadi harap-harap kita boleh mencuba resepi-resepi yang telah pun kami kongsikan. Ya, apapun sekali lagi terima kasih beri perhatian bersama kami dalam Dapur Harmoni. Dan insyaAllah saya akan terus menghantarkannya ke tanah WhatsApp habis kita dan juga di status Harmon FM selepas program ini nanti. Baik, kita akhiri rancangan Dapur Harmoni untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di minggu hadapan dengan resepi yang lain pula. Ya, sambalah salam manis. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawannya beriwatir. Babahnya!
1: Kenapa kan Laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana cajingnya?
1: Lai, sedang sadang tabung mobil aneh. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
1: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time aneh ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti saya layani. Kesian ni berkusuta.
1: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapak cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
2: Skrin berpada
3: anak terjaga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

0: Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmoni FM daripada pukul 6 pagi sehingga sekarang 9.50 minit pagi. Eddie,
1: nampaknya setakat di sini saja kami bersama dengan Nabis kita. Apa yang kami harapkan, semoga Auda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kami sediakan. Dan juga selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas kita Hajah Norida dan akan menemani Auda sehingga 2 petang nanti.
0: Kalau tadi Yazid buka dengan pantun, diakhiri juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bersama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Buah durian, buah berduri, buah mangga harum mewangi. Saya Yazid dan juga Edi, terima kasih pendengar yang disayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: utamanya tertumpu pada pelbagai isu, antaranya had harga minyak mentah Rusia, sekatan kemasukan ke negara-negara EU bagi individu yang telah berkhidmat dalam angkatan tentera Rusia sejak permulaan konflik Ukraine, dan senarai beberapa entiti serta individu yang dikenakan sekatan. Pasukan penyelenggaraan berusaha membaiki talian elektrik yang rosak di seluruh pulau selatan Jepun Ishigaki selepas taufan Bavi melanda pulau itu membawa angin kencang dan hujan lebat. Menurut media setempat, lebih 4,000 isi rumah terputus bekalan elektrik di seluruh Ishigaki dan kepulauan Yeyama yang berdekatan. Pihak berkuasa Jepun mengeluarkan amaran angin kencang sehingga 60 meter sesaat yang masih berkuat kuasa sehingga lewat petang. Penerbangan dan perkhidmatan feri di seluruh pulau kekal digantung kemarin tetapi dijangka disambung semula hari ini. Kebimbangan terhadap penularan semula wabak kolera semakin meningkat di Yaman berikutan sistem penjagaan kesihatan di negara itu sudah berjuang selepas satu dekad perang, meninggalkan ribuan orang berisiko kesihatan yang lebih tinggi kerana kes disyaki terus meningkat. Di bahagian kecemasan Hospital Al-Jumuri di wilayah Taiz Barat Daya Yaman, pasukan perubatan bekerja tanpa henti untuk merawat pesakit yang dijangkiti penyakit yang dibawa melalui air dengan dehidrasi teruk mendorong peningkatan kemasukan kecemasan. Menurut data terbaru dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hampir 5,000 kes yang disyaki kolera dan ceret beret akut dilaporkan sejak awal tahun ini dengan 7 kes kematian dicatatkan. Akhir sekali, 36 orang cedera dan lebih 14,000 orang dipindahkan ketika taufan Bavi, taufan ke-9 tahun ini, telah melanda timur laut Taiwan awal pagi kemarin. Ribut tersebut juga memaksa pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung dan penangguhan kerja dan sekolah di kebanyakan kawasan seluruh pulau tersebut. Angin dan hujan lebat berlanjutan di seluruh Taiwan dengan kerosakan yang menyebabkan terputusnya bekalan tenaga dan tanah susur. Pihak berkuasa kaji cuaca berkata, pusat taufan dikesan di perairan sekitar 360 km tenggara Taipei dengan kelajuan 27 km sejam. Sekurang-kurangnya 15 pelancong India maut apabila sebuah bot terbalik di luar Pulau Fuchok di selatan Vietnam. Perkara itu dilaporkan oleh VN Express. Bot dalam perjalanan dari Pulau Hon Mei Road ke Pelabuhan Antoi apabila ia terbalik kira-kira 400 meter ke dalam laut. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 1 petang ini nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Itulah sekarang 8:23 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini 27 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 12 Julai 2026 Masihi. Terima kasih rakan-rakan DJ Rabi. Dan untuk berikutnya saya Hajah Siti akan dijaga bersama hingga pukul 10.30 minit malam nanti. Apa khabar awak daripada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sihat di samping keluarga tercinta. Melalui lagu dari Zamri, Sendiri Kesepian.

0: Saya bisa kau ang. Lajunya perlu di depan itu ang.
1: Oh, sudah pun laju. Dibiris-birisnya lagi. Iba ye. Ini terpikir kali lorang ini sampit.
0: Oh, mungkin laju itu. Lihat tu tempatnya bergelia. Jangan tu suka-suka tiada. Anda mikirkan keselamatan orang sama diri sendiri.
2: Hargai jiwa orang dan diri Auda. Semoga Auda selamat.

aku dari Min balik dengan lagu Flora Cinta. Selamat malam kepada pendengar setia Harmoni FM. Semakin malam ini menjadi waktu untuk awak berehatkan minda setelah seharian sibuk dengan pelbagai urusan. Dan mungkin ada yang sedang bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Semoga diperlukan segala urusan, segala tugasan, dan yang sedang berehat di rumah pula, semoga dapat menikmati masa indah bersama keluarga. Terima kasih kerana memilih Harmoni FM sebagai teman berhibur. Terimalah salam, kita terpaksa bermusuhan.

Lagu dari kumpulan Slam dengan lagu Kita Terpaksa Bermusuhan. Lalu dibacakan ucapan yang kita terima. Selamat ulang tahun ditujukan untuk abang, abang ipar, adik yang tersayang, iaitu Muhammad Idris bin Osman ke 58 tahun, yang mana berada di RPN Lumut, dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberkahi rezeki selalu, bahagia di samping keluarga dan sentiasa dalam lindungan Allah Jua. Amin ya rabbal alamin. Ini datang daripada adik Zaleha Osman alias Leha, adik ipar Muhammad Hadi, anak-anak buahmu Siti Nur Fatsilah, Muhammad Syarul Izam, Nur Afiqah, Siti Nur Hidayah, Muhammad Firdausan, cucu anak buah Ayam Midana yang berada di Kampung Kudang, keluarga Osman Ali, abang-abang, kakak, adik-adik, anak-anak buah yang berada di RPN Bukit Beruang, Kulab Lait, Skim Tanah Kudang Rakyat Jati, Tanah Jambu dan Skim Tanah Kudang Rakyat Jati, Selisai, Kupang. Kesemuanya menunjukkan untuk abang, abang ipar, adik yang tersayang, iaitu Muhammad Idris bin Osman, yang mana menyambut ulang tahun pada hari ini ke 58 tahun ya. Belah terus bersama kami di Harmony FM. Dengarkan lagu dari Dayan Nur Faiza, Pintaku Yang Terakhir.

Ada baca lagi ucapan yang kita terima sebab ulang tahun ditujukan untuk adik Atia Azhara binti Haji Wafi yang berada di Kampung Rimba dengan doa semoga dipanjangkan umur, diberi nikmat kesihatan perpanjangan, dikurniakan rezeki yang berkat, amin, dan bergembiralah di hari jadimu adik Atia Azhara di samping bapa dan mama serta adik adik dan juga nenek Atia yang sangat menyayangi Atia selalu, serta semoga Atia dalam lindungan dan juga rahmat Allah jua, amin ya rabbal alamin. Ini datangnya daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman di perpindahan Lambak Kanan. Salam sayang untuk Atia Azhara yang mana menyambut ulang tahun ke-7 pada hari ini. Yang sedang dalam perjalanan kepada pun haluan Auda berarti tim memandu. Semoga selamat di perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Dengarkan lagu dari Nash, Zahir Tak Terucap.

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul nyangan jalan ni. Sabar.
1: Dek,
2: diam saja kita bah. Tanamkan anak saya sana. Relax saja tu. Tu no. Kuning lah kita berjalan nak depan na. Sampat ni dek, sampat.
0: Jangan dek. Sekarang hijau ya sekarang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
2: Sampat ni dek, sampat. Sampat je, sampat. Sampat. Sampat.
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

lagu dari Hafiz dan Adira, Ombak Rindu. Waktu sekarang ya, 9:10 malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam semua.

tentunya. Terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM. Akan bersama lagu dari Razis Ismail dengan lagu Kepulangan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia pedukasri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wa ad-daulah ibnil marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadahu wa qarabatahu wa ra'iyyatahu wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.

الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره